Yo, mungkin merakun yang raja James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tuned.

0: maybe mana aku yang ngarang bangga pujian, mana tuan dari pujian. Yo, kalau ngai nak kon third time jangan ibak tu ntar apa mana wonder ni pujian meriten. Kawan kau yang kamar cium wonder ngurung oh, kawan kau curi oh. Yo, kangai nak kon ngundi ngurung oh, na manganya second na yulung oh, tapi kan ngai wah mukoi mukoi mukoi mukoi tuan nak kangai ngundi second yulung pujian ya kangarang kangarang kangarang ita moment makai ngunya ba second yol ngunya ni moment ngai second yol ngunya kangai first yol ngai kako yang nga yan bimu ko yang ayak ngopol kangai bi wah tu ana mo ko kangai wa nga bitin second yol ngo wah ngara dol ngara ke bun ona ko under la kaden mar barko mara gul yo rambang eh kamara ko yang nga kastar para kit kitin mana ko mulai bali ya yo
1: Aku wala undi ma bundi na kabang wala Liam.
0: Liam, apa nak bang nak kun ngau kau yang gemerang kau ni yul merakan nak kun jadi. Ngat lengo malah orang kau malah yul lengo. Yang mengaral kau yang ni wala yak kau kau mau kau kabar ni. Perjual mar mau yul kau berani. Orang kau berah. Wonder berah kabar ni.
1: Perjual kabar.
0: Mau kau kau beri beri yang kru.
1: Itu way. Men mak boleh dah.
0: Yo, men mak paling yang malah dah. Med. Kam uripin daw o pamantan niya mak ni mangi yun naman ganyan po sa daw
1: mangi yara mak
0: mak ni mangi mak pa yung pat nga
1: lakram daw
0: ka nao miri waloy miri Michael Jones miri
1: Michael Jones ngayong atali nga rin
0: ngatali mo daw diya ngangalala
1: yun ngangalala
0: marma yun ko maramariti nao we marakajama ni mangi ngone konda yolo x
1: ni yo mangi
0: kapa mara yo yoro mara jam maka ngat ngone Michael Jones ngone kawal langoro pero pe wenda sel da konako kada gitu ru pesto ara vaya
1: yo yo
0: ngat ngone yo kama na jam ngone da kol kapa mara ai wang abichan wang ai olman chaol pe yolo we pelin jangar de balan Kalau mana ada turup yang marah macam ni, yo. Awalin marah macam uang gaya orang, barang gaya macam mana? Gaya wawa Michael Jones bilin, so nama ni macam mana? Tangan Michael Jones tu naga, amesio gaya tu dah leyak kaya orang kemudian dah. Tangan marah naui, wujud apa mana? Tangan itu try naui gaya macam tapping, macam yo. Wujud gaya main mak oyak kayang ke apa kan ngai pitan kaden lia apa mana lia ngai ya benar yup tu ngai ngai nama pala ngai marakritna marakritna wonder ngai ngun lah wei now you want Michael Jones to bak mangal apa mana bicar ngai wang ngal yo ngual yo sama ngara tu marci ngan ngutu wang ngak wonder ngai maci yo ngo kaya kang ngai nau utur tur biak makul jangan sko eh ngai dara drorang ngai went straight in
1: tunu balari
0: tunu perin bala dara ngai kangai nan makul jangan so ngai yo nau eh ngai kapiken dara kapiken ngai wang a noti tabeli
1: noti
0: noti
1: I love it
0: marai rumer lah Nah, beli nuangan tu, beli kalau nuangan, kata balas ya. He never say a word to me, you know. I just call him not to go beli.
1: Hey, book back from a missionary boy. Boy, dah, actually go naughty.
0: Ya kan gaya mereka, ya kan gaya mereka. He thought that this year, no, only mereka not to go beli. My guru macam. Kau ini beli mana bulu marah mawamut, amra tu marah marah yang shotkan amra tu marah. Michael Jones kalian, rangkan galala, yo. Amara mana, amra bikin goyang ngangal itu dal berkayun, berkan ngal itu dal balawar kan ngal itu bumbak guru mati. Oh ngulanawi, ngir ngulanawi apa yang, kamarci mana, jur mana dal jalpa mana nakun, ya kamangi. How to use that marayang? Yeah, banyak. Kang gaya lo, wala tay Nah, nakon upside down what do you sing? Oh, nah, ya paling nakon. Kawan kan dengan ni jual punya marangan na, marang ja. Kan ini marang kita trigger should be on going or eh?
1: Underneath.
0: Yeah, underneath or. Kanga ingun ni marang mai ka upside down na marang ni ngai tawa ka marang ja lag pick na. Kan ya ka trigger is here, ya, instead of here, ya paling nakon yo.
1: On top.
0: Balamana aiming na. Warakan, kau ni ngai marci, nawe shell malah untuk mengunci bullet, ter powerful ngai back from, kembali warakan ni banyak.
1: Hit the trees.
0: Kamu dah nama? Nawe, ya ikut, ya ikut je. Kau wonder lah mana macam, balik dibeli Michael Jones, kau bijan, balik ngai bijan lah, ya bijan ngai urkam table na. Marian ya, wangan jual ngai, kangai wangan Michael, nah we, Michael Jones, nah, kangai wangan bican, you're wrong,
1: you're wrong.
0: Say Michael Jones temulang selling rupiah wrong, mana kangai wrong, ya kau merdeka, ya
1: kau Marian, upside
0: down, you're who you are, tuan, mana wrong, ya. Yo, mana wrong ya kamera mangi? Nanti mana kemarin yang ngaji? Ya boleh ya. Yo. Abichen, walau wanga, wanga juri petahu ni lebih leher ringur. Angan gelah, wala. Mana pertemuan kibal lah, na walau. Mana ya lah? Na yurui. Kangai kam, yuria ka, wal kelakarang mandayala, nganja wal kelakarang, balin sound like a ceremony, but wanga wanga wal kapijan, jaramani, jaramani,
1: jaramani,
0: jaramani, nah, jaramani, kapijan, wow, ni mergi, jaramani,
1: jaramani,
0: ya jaramani, ya kawal kebiak mandayala,
1: yo,
0: mandayala, mendapat mergi, balin tap, mandayala, karena pertama mereka jalan rugi. Kangai kastil nak konya kam nahui. Understand kayak kanak ceremony ya paling nak konya.
1: Ya kangai mereka. Jeremy.
0: Like ceremony ya. Ya kangai mereka Michael Jones. Karena nah ceremony begini ga. Kangai Michael Jones. Kon ni mereka wawa ceremony. Kuna milikin bi. Kuna mereka balas ceremony milikin bi. Nah ceremony. But then, well, there's no bangable words or good and that will not have to say. Explain what
1: I think Jeremy Yap. Jeremy Yong.
0: Nah, Jeremy Yong. Jeremy Yong.
1: Jeremy
0: Yong. I think I want to yell. I'm Marchi. I'm Darpa. Ni main ke mana lah? Ni orang berita, nampak bancar mere. Yang berita, kalau merci kor pas ni, kalau yang dulu lama, yang rale garpin, agarpin, and then kalau di some action eh, balik cara mana bawa?
1: Cara mana? Yo.
0: Oh, ceremony, yo, balik jadi. Let you have a lanya. Not only not called Calabra Melava.

0: Mun pitää vielä nauttua aina olla linnaamman. Sauva juu. Kakkaan para juu. Pena te jäädä mä älä kamera.
1: Pumur vielä mä
0: niin. Tuolle ja palan ei teekä. Kalle mä jäädä mä rakkari. Huolo. Tuolle palan kalle mä. Anguna berangai karuan ya kan nawi. Nawi ana. Ya kumbro nawi.
1: Yo.
0: Yo bueno. Na ba kan sa. Bel moksa o kanga bra bli.
1: Nya bli bli
0: ngai na. Ngai na sa sa tunan re unya kunya erana. Ya itonya. Ba mira. Nya. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Kanga bra ta o. Pan ana bli jam kole. Kolone, kuhlu pitää lakama. Kanga bra. Tau, ne kanga bra. Ei, muktura. Sai faun, muktura. Bula kalkona ala faun ngama.
2: Kutulan ngan dolan ya koyo. Mari
0: di. Hei, di mai. Nah.
1: Nah. Mawangan.
0: Mawangan ada ro. Bulu. Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang dah pam, school anak perempuan, benista, macam ni rap anak perempuan shop na, sekolah, benda kau ni wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyian anak perempuan ngat tulung shop, taran na orang, tak kau ni anak perempuan taran na orang, kat sekolah ni record jengang orang, kadal cina. Mulang mulu start nengeng tiang ngapalang ni education center na adult education center na tiang ngayala 1 2 3 kadua la nalele point senam rentara ora na bele ka child care center na ngay tiang ngapala unni la na pungu wanga rentara aram jen na noi gold malen pa tang ni na ya ngay kadua ngay we na ya workshop kedua lepas ni nursery unyian apa nungguy aku technical school ya aku. Baru ni apa post primary orang ko unyian ten ko iya ten ko kalapan ko na unyian school post primary orang lelakanya. Ada nungguy ngora emel wang kalapan na unyian wang apa nungguy adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampir milenya, 16 milenya ngara belanda. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk jorhu taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, kalau kena perlu le teh kahar juga paman.
1: Agar ajar tem.
0: Kalau nak belum lihat, finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam, ada pentingnya. Aku, mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kali tu nya, iparan dah macam ni. Iparan. Kalau yang perlu lah. Panikin ada berjam, ada kahana. Berung ada perlu.
1: Nih,
0: boleh kerja. Boleh kita juga na ada kul juga na everything juga.
1: Wah,
0: nggak tahu lepas apa nak drink kabur.
1: Abu,
0: lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminal teh karo. Tiang apa langsung beri kesing teh karo. Tengah kat orang teh karo. Telo, ban bapu, melil, yulungnya, rikau ko, mineral. Bagaimana? Orang ni pun saya kalau mil minyak na yulung aja. Ali dia yang nak perungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ni nak perungu hidanya. Kacang yang nak perungu kacang yang kalau nak. Tu namanya. Kacang. Mula kayul. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna. Apa dia? Nik tu ni. Banyak yang perungu tu ni. Wih, kayul mix. Bukan rulem na bila na net ko na nanya. Aku pala ni matinya ni, nak kaya kau dah nengar kula.

0: Yo, tuan yang ada tu yang tahu tu nupayam, nguni ma merindukan lah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami start. Nguni walkan marikin yul ngualal. Ka nalcer walkan nakku jama, terpa walkan jatur mala, pala walkan nakun jama. Yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan na merinja.
1: Jatur, lokal ya kata merengoy. Dulu, nipi merengoy. Ini beli gol gaya. Tiada tengah beri guru. Guru ni pernah, tuan ni pernah. Pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh tuan. Mari jalan mira. Inden siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per. Wangan ini ni.
2: Wangan apa je?
1: Kalabat tulam. Kak, dia pernah jatuh lihat bat tulam jarak kau itu. Kawan di pemdal pas dalengai oleh dulu ngada ku aku ningun royuna ya kacau warar wit bar ngun boleh nyanyiin ku yang indin bukan ni dual mangkin dia lu ni mar ma mada jatur yo jur pun nama da jur pun nama kan utur kangain utur lain bu ya doa il ku merjar ku aku jul ngeja ngun lain utur yo bangun ning gurta yo jur pun Yo, kundi mana ada nak kundi, kundi mana kan jadi kerja. Dia orang kayu, tu alin. Yo, ti alin orang kau cipar, kacin sama cingki. Kau ngatin ya angunan bela, kuna bela kayu li darpa nana minin, minin darpa. Yo, minin ya. Kejar kanjar mangun ni, kuni kan kanjar guru perang. Yul tur, aipin kerajaan walang. Nanti yang lagi dalam nawe, dak kuliyan dalam, dak kuliyu, dak kuliyan. Mamu dak tu nak guru kerjun atau orang ni pernah, baru angkat nak belajar dan belajar macam lu ni dan belajar cucu tak. Mamu dak guru kerjun nama dia, dan beli dan bangsi dan macam dan batinan. Mudah muka dua dar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu kanin lah, mangi. Atau mangi kum yul ngu yul ngu. Ujbar kabulun ritam. Tuh na orang lah. Jauh jauh minyak kau lebih jana. Bunda, yo, jauh jauh minyak. Ya, kalau mana udar pelanggan pada, kalau beri nak bicara jauh-jauh ni yang bunin, nak kau dan kau yang loko, meja penugana yang laki, bicara kan udah zaman, nak kau dan kau nawanga, nak ngaji utur kadang kau, nak beli kau dah kau nak, padahal kau ngaji utur, dia ngaji utur cerita, kau nak ngaji beli kau jauh utur, nak kau jadi alia. Baral kungu ja gaminin yo ayal ja ibun ayal ja orang ga jali ga orang ga aku wakok misingun yut tu
2: orangan
1: yo orangan rita muka bayi gaminin ka dulu yo nakun bala wangi dar kolak kolak

0: ni yari war mari ngare kunia dingare pamar jadi ya
1: kulang mukalo periani ngalem bawang di gula menyala moranga pamar jadi lah.